Nti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu pandu pandu kampandu zvikiyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mamabote amba kampandu we embe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah.